0: Wow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Ini selamat pagi buat semuanya, apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Tepatnya pada pukul 7 pagi, kembali lagi bersama Tata yang akan menemani rekan Rau mengawali pagi dengan suasana yang santai, seru dan tentunya penuh musik pilihan ya. Dan buat rekan Rau yang sedang bersiap ke sekolah, kuliah, bekerja atau masih menikmati suasana pagi di rumah, jangan kemana-mana, tetap temani Tata di Rau FM karena sebentar lagi lagu-lagu pilihan siap menemani pagi rekan Rau ya. Dan nantikan program kita di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Rau.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, padahal ia tidak bersalah, pada suatu hari raja tidur dan bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering. Maka raja pun segera bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Ia pun segera mengumpulkan para pemukanya dan menceritakan mimpinya itu, serta meminta mereka menakwil mimpi itu. Tetapi mereka semua tidak sanggup. Mereka juga berusaha memalingkan raja dari mimpi itu agar ia tidak dibuat cemas olehnya, sambil berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakwilkan mimpi itu. Meskipun demikian, raja tetap gelisah atas mimpinya itu dan terus berusaha mengetahui maksud mimpinya. Hingga akhirnya tukang pemberi minum raja yang telah dibebaskan dari penjara teringat dengan teman satu penjaranya dahulu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan meminta agar ia bisa masuk ke dalam penjara untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itulah ia meminta Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi raja itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkannya bahwa sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum hijau itu adalah 7 tahun di mana pada tahun tersebut penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sedangkan 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum kering adalah tahun-tahun kemarau. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menakwilkan mimpi, tetapi menawarkan cara terbaik bagi mereka dalam mengatasinya, yaitu mereka harus menyimpan hasil tanaman mereka untuk menghadapi tahun-tahun kemarau dengan cara membiarkan gandum di bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan kelapangan. Ketika tukang pemberi minum raja telah mengetahui takwilnya, maka ia segera kembali ke raja dan memberitakan apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya. Maka raja pun bergembira sekali. Lalu raja bertanya tentang orang yang menakwilkan mimpinya itu. Maka tukang pemberi minum raja memberitahukannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar jawabannya, maka raja segera meminta agar Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke hadapannya. Lalu utusan raja segera menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak menemuinya sampai jelas kebersihan dirinya dan bahwa dirinya tidak bersalah, agar raja mengetahui tentang apa yang terjadi pada kaum wanita di kota itu. Pendengar yang budiman, kemudian raja pun mengirim utusan untuk menemui istri Al-Aziz dan meminta wanita-wanita lainnya serta bertanya kepada mereka tentang masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pun mengakui kesalahan mereka serta menyatakan taubatnya. Mereka berkata, "Maha suci Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz pun juga menjelaskan kebersihan Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan manusia. Ketika itulah raja mengeluarkan ketetapan bersihnya Nabi Yusuf alaihissalam dari tuduhan yang ditujukan kepadanya dan memerintahkan agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Bukan hanya itu, setelah didakwahkan kepada tauhid dan menerimanya, sang raja juga memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam dan mendekatkan dirinya kepadanya. Lalu raja memberikan pilihan kepadanya untuk memilih jabatan yang ia mau. Maka Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Dalam surat Yusuf ayat ke-55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Yang artinya, maka tatkala raja telah berbicara tentang tauhid dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Pendengar yang budiman, raja pun setuju terhadap permintaan Nabi Yusuf alaihissalam itu karena amanah dan ilmunya. Selanjutnya apa yang dimimpikan raja pun terwujud satu persatu. Di tengah-tengah pembagian bahanan makan untuk kebutuhan sehari-hari yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam kepada rakyat, tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan orang-orang yang ia kenali, baik bahasanya, fisiknya, dan nama-namanya. Orang-orang ini datang secara tiba-tiba tanpa disadari sebelumnya, dan ternyata mereka adalah saudara-saudaranya, anak-anak ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, namun mereka tidak mengenalnya lagi. Merekalah yang dahulu melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur

di mana masing-masing mereka memperoleh seukuran beban unta. Maka Nabi Yusuf alaihi salam berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Yusuf ayat ke-59 dan 60. Qalatuni bi akhillakum min abikum ala tarawna anni awfil kaila wa ana khairul munzilin. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun. Yang artinya, bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin. Tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat takaran lagi dariku, dan jangan kalian mendekatiku. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam berkata, kami akan membujuk ayah untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Lalu pendengar, Nabi Yusuf alaihi salam memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan barang-barang yang sebelumnya mereka jadikan sebagai penukar atau barter untuk gandum yang mereka terima dari Mesir ke dalam karung-karung mereka, agar mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya, yakni agar mereka mengembalikan barang-barang itu ke Mesir, atau karena Nabi Yusuf alaihi salam khawatir nanti mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menukar lagi. Yang demikian itu dilakukan Nabi Yusuf alaihi salam agar mereka bersedia kembali lagi kepadanya. Akankah saudara Nabi Yusuf alaihi salam kembali dan mengajak Bunyamin ke Mesir? Kita akan simak kelanjutan kisahnya pada edisi berikutnya, insyaAllah. Wallahu a'lam.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raus, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ini sudah tetap siapkan perakiraan cuaca untuk menjadi panduan Anda di hari ini pada tanggal 22 September 2026 ya. Dan tetap akan membacakan perakiraan cuaca, semoga bisa menjadi panduan Anda sebelum melanjutkan aktivitas di luar ruangan. Ya, rekan Rau, langsung saja ya, tetap bacakan. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 94%, kecepatan angin 6 km per jam dari barat daya. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 1 km per jam dari selatan. Next, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, hujan ringan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, kecepatan angin 4 km per jam dari barat. Selanjutnya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, ya, berawan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 91%, kecepatan angin 10 km per jam dari barat daya. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 97%, kecepatan angin 7 km per jam dari barat daya. Dan yang terakhir, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 22 derajat Celcius, kelembapan udara 99%, kecepatan angin 4 km per jam dari barat daya. Nah, rekan Rau, itulah dia tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, di sekitaran Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Semoga bisa menjadi panduan Anda untuk beraktivitas di luar ruangan ya. Dan kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Jadi rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
1: Rau, I listen to the radio because they have the best variety music.
2: 105 FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tahukah Anda bahwa hari ini kita memperingati hari kelahiran Ronaldo, sang legenda sepak bola dari Brasil. Ya, Ronaldo Luiz Nazário de Lima adalah seorang mantan pemain sepak bola Brasil yang lahir di Rio de Janeiro, Brasil, pada 22 September 1976. Ronaldo dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah. Ia bermain sebagai penyerang murni. Seperti kebanyakan pesepak bola Brasil lainnya, Ronaldo berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia besar di Bento Ribeiro dan bermain sepak bola di sekitar rumahnya. Ia bahkan tak mampu untuk membeli sepatu sepak bola untuk berlatih bersama klub pujaannya Flamengo. Namun bakatnya segera tercium oleh legenda Brasil, Jairzinho, yang membawanya untuk bergabung dengan Cruzeiro. Awal karir Ronaldo dimulai ketika ia bergabung dengan Cruzeiro pada tahun 1993 dan memenangkan Copa do Brasil untuk kali pertama. Setahun setelah debut profesionalnya di Cruzeiro, Ronaldo dipanggil masuk skuad timnas sepak bola Brasil untuk Piala Dunia 1994. Meski ia akhirnya tidak mendapatkan kesempatan bermain satu kali pun. Piet de Visser yang merupakan pemandu bakat PSV Eindhoven menyarankan klub tersebut mendatangkan Ronaldo. Maka transfer sebesar 6 juta dolar pun dilayangkan kepada Cruzeiro. Ronaldo juga berhasil meraih trofi Piala Belanda pada tahun 1996. Kemudian PSV Eindhoven setuju untuk melepas Ronaldo dengan nilai 12 juta pound sterling ke klub Barcelona. Berkat penampilan impresifnya, ia berhasil meraih gelar pemain terbaik dunia versi FIFA 1996. Ia menjadi pemain termuda yang pernah meraih gelar itu, yaitu dalam usia 20 tahun. Bersama Barcelona, Ronaldo meraih trofi Winner Cup, Piala Spanyol, dan Piala Super Spanyol. Kemudian Ronaldo pindah ke Inter Milan yang membeli kontrak Ronaldo sebesar 19 juta pound sterling. Ronaldo menjadi pemain termahal dunia pada saat itu. Ronaldo pun menjadi tumpuan Brasil untuk meraih gelar Piala Dunia 1998 di Prancis. Namun setelah cedera misterius di final melawan tuan rumah Prancis, penampilan Ronaldo pun menurun drastis. Hal ini berpengaruh pada performa Ronaldo di klub yang hanya menjadi runner-up pemain terbaik dunia versi FIFA di bawah Zinedine Zidane yang mengalahkannya dalam final Piala Dunia 1998. Ia dipanggil untuk Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea, di mana ia secara luar biasa mengantarkan Brasil meraih trofi kelimanya. Pada 26 Januari 2007, Ronaldo resmi menjadi skuad AC Milan dengan nilai transfer 7,5 juta euro. Pada Februari 2008, Ronaldo kembali menderita cedera lutut di lutut kirinya ketika ia melompat untuk menyambut umpan silang saat melawan Livorno. Cedera lutut kirinya membuat Ronaldo mengalami cedera lutut yang parah pada kedua kakinya. Hal ini membuat AC Milan tidak memperpanjang kontrak Ronaldo ketika musim berakhir. Ronaldo dilepas dengan status bebas transfer. Dalam upaya menyembuhkan cedera lutut kanannya, Ronaldo akhirnya berkesempatan untuk bergabung dengan klub idolanya semasa kecil, Flamengo. Akan tetapi Ronaldo pada detik-detik akhir bergabung dengan rival Flamengo, Corinthians. Pada 9 Desember 2009, Ronaldo membawa Corinthians memenangkan Liga Paulista. Pada Februari 2010, ia menandatangani perpanjangan kontrak bersama Corinthians sampai akhir 2011 dan berencana untuk pensiun sebagai pesepak bola, tapi fisik berkata lain. Ronaldo tidak sanggup menahan cedera yang terus menggerogotinya serta kegemukan, dan pada akhirnya ia pensiun pada tanggal 14 Februari 2011.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Diri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Selasa 22 September 2026 didominasi hujan ringan. Dari 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, sebanyak 28 wilayah diramalkan hujan ringan, 3 wilayah hujan sedang, dan 2 wilayah lainnya berawan. Suhu udara di Sumatera Utara berada kisaran 17 hingga 34 derajat Celcius. Suhu terendah 17 derajat Celcius diprediksi terjadi di Tapanuli Utara. Adapun suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di Labuhan Batu, Serdang Begadai, dan Kota Tanjung Balai. Demikian kelas utama daerah hari ini disarikan dalam Manmoms Mini Kontan. Simak kelas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi obege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
4: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
3: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
4: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
3: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
4: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
3: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
4: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar.in. Di home atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
3: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?

0: Radio Station.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: 款啦，
1: 蛮冷门。
0: 酷嘞，酷。
2: Action。
1: 打呼嘞，你们。打呼嘞。
2: Playing and action。Lagi.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di pagi hari ini. Dan kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan di pagi hari ini apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Ya, perkan tahu di pagi hari ini kita dalam program Request Pagi bersama Raya FM ya. Ini kita di pilihan lagu seperti biasa di pagi hari, tentunya pilihan lagu pop Indo dan pop manca ya. Jadi buat rekan tahu yang ingin bergabung sekarang juga, yang ingin request ataupun kirim-kirim salam buat orang-orang terdekat ataupun orang-orang tersayang, langsung saja sekarang hubungi Tata ya ke nomor 0822 9999961 05, bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan SMS tentunya di pagi hari, ataupun rekan Rau bisa dari aplikasi kita download di Play Store ya, Rau FM Padang Sidimpuan. Jadi ini kita lihat dulu siapa yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tadi sempat bergabung dari Bang Syahrul ya, dari via telepon ini. Oke, ini sudah bergabung kembali dari Bang Syahrul ya, kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama Rau FM.
1: Pagi Tata, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, pagi juga, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Sehat? Sehat Bang, alhamdulillah ini.
1: Amin.
0: Amin Bang, ini markas lagu apa Bang pagi hari ini?
1: Lagu pop Indonesia.
0: Pop Indonesia yang judulnya apa itu Bang?
1: Yang dari Ita Purnamasari.
0: Yang judulnya boleh disebutkan biar Tata carikan ini?
1: Cintaku Padamu.
0: Cintaku
1: Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari. Oke Bang, ada lagunya ini, Cintaku Padamu ya ini.
1: Salamnya buat Tata.
0: Iya Bang, makasih.
1: Dan buat semua-semua yang lagi dengar aja lah, tanpa terkecuali.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan terima kasih kembali buat Bang Syahrul ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah kembali bergabung dari Amang Boru ya. Ini kita sapa dulu ini Amang Boru. Ini sudah bergabung dari via telepon. Halo Rekas Pagi bersama RFM. Halo Amang Boru.
2: Halo Permen.
0: Halo Amang Boru, selamat pagi. Gimana kabarnya ini Amang Boru?
2: Selamat pagi.
0: Kabarnya gimana ini Amang Boru?
2: Kabarnya teman lah kabarnya ya.
0: Kabarnya gimana ya?
2: Biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja. Oke Amang Boru, ini markas lagu apa ini?
2: Dari Arif.
0: Dari Arif yang judulnya boleh ini Amang Boru apa ini?
2: Mencintai Bayangan.
0: Cintai Bayangan dari Arif ya Amang Boru. Ini Tata lihat dulu ini. Bayangan dari Arif. Mencintai Bayanganmu. Oke Amang Boru, dari Arif ada ini Amang Boru. Kirim salamnya buat siapa ini Amang Boru?
2: Salamnya buat si Tata sama si Arif.
0: Aduh. Oke. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Amang Boru nanti. Tata putarkan lagunya ya. Dan Tata lihat lagi ini sudah bergabung kembali tadi Bang Heru ini dari via telepon. Boleh calling-calling Tata tanya kembali Bang. Ya, ini Tata lihat dulu ini sudah bergabung dari Bang Amril Sadabuan ya. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
3: Request pagi menjelang
0: siang. Halo, selamat pagi menjelang siang Bang Heru. Ini berganti nomor kembali ya.
3: Enggak lah, ini Bang Amri kok.
0: Oke. Oke Bang, ini Bang Amril. Amril, gimana kabarnya Bang?
3: Oh, kabarnya aku baik-baik saja.
0: Oke Bang, ini markas lagu apa pagi hari ini?
3: Dari plat band.
0: Iya, judulnya apa ini Bang?
3: IG Tua.
0: IG Tua?
3: Hege tua, cintamu makin gila, kau membuat semua wanita. Plat band, ABG tua.
0: ABG tua, kita lihat dulu nih. Ini ABG tua dari siapa tadi bang? Nama bandnya?
3: Plat band itu. Plat band.
0: Plat band, oke bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya langsung saja buat siapa ini bang?
3: Buat siapa ya?
0: Buat siapa ya?
3: N-I-N. Oke deh Tata.
0: Oke bang. Assalamualaikum. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya sedikit. Karena jaringan mungkin ya Bang Heru atau aduh Bang Heru kembali Bang Amril kembali suaranya putus-putus ya. Ini next lagi kita angkat lagi dari via telepon ini sudah bergabung kembali dari Bang Ricardo ini. Boleh Bang calling-calling tanya kembali ini. Dan sebelum itu tetap beralih dulu bacakan dari via chat WhatsApp ya. Ini sudah bergabung tanpa nama ingin merekaskan lagu Tak Segampang Itu. Dan kirim salamnya buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Ricardo. Kita sapa dulu ini ya. Ini sudah bergabung dari via telepon. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
4: Pagi bersama si Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang. Bagaimana kabarnya
4: apa
0: ini?
4: Apa kabar di motoku?
0: Kabar Tata ini baik-baik banget. Abang gimana kabarnya?
4: Kabar saya banget baik-baik.
0: Oke Bang. Ini markas lagu apa pagi hari ini?
4: Lagu Adabin.
0: Adabin judulnya?
4: Adabin versi yang lama ada.
0: Ada band yang versi lama, boleh disebutkan bang, ya, biar kita carikan ini.
4: Lupa saya judulnya. Yang waduh. Vokalisnya si Baim, drummernya itu si Om El Ritonga itu.
0: Aduh, kita lihat dulu, ini ada band vokalisnya si Baim ya bang?
4: Yang vokalisnya Om El, sering datang ke Rau ya?
0: Oh, ini kita lihat judulnya. Oh.
4: itu dia. Langsung dapat.
0: Oke, langsung dapat. Ini langsung saya kirimnya.
4: Aduh, kena apa? aduh sakit.
0: Oke, Bang kirim salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya buat semua yang lagi dengar. Bang Heru.
0: Iya, Bang Heru tadi itu, Bang.
4: Heboh dan seru.
0: Heboh dan seru.
4: Kemudian buat ibu toko si Tata.
0: Makasih, Bang.
4: Oke,
0: waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ya. Nanti kita putarkan lagunya. Ini judul lagunya agak unik ya. Ini judul lagunya dari Adaben ya. Ini next lagi, kita lihat lagi yang bergabung dari via telepon ya. Ini sudah bergabung dari via telepon tanpa nama ya. Kita sapa dulu kayaknya ini. Halo Rikas Pagi bersama RFM.
5: Iya, selamat request lagu Kak Tata.
0: Halo Bang, Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, gimana kabarnya Bang Ahyar ini?
5: Alhamdulillah, baik sekali. Apalagi udah dengan Tata tadi pagi kan.
0: Waduh. Jadi semangat ya Bang.
5: Iya, saya semangat selalu dengan RFM.
0: Oke Bang, baik.
5: Iya itu, pokoknya kan saya ini kan kerja saya kan jualan ini saya makanya stay selalu gitu.
0: Oke Bang, ini markas lagu apa pagi hari ini?
5: Dari Nap, Terendap Daraku.
0: Judulnya apa itu Bang?
5: Terendap Daraku. Terendap Daraku.
0: Terendap Daraku, Tata lihat dulu nih Bang ya. Laraku. Dari siapa tadi Bang? Dari Naf ya? Dari Naf, Terendap Laraku. Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini Bang?
5: Ya, kirim salamnya buat pendengar setia RFM dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purwote. Yang ada di putaran Tabaksel. Nasib spesialnya buat kita berdua aja lah.
0: Oke, Bang.
5: Kak
0: siang.
5: Tata, terima kasih, Kak Tata. Selamat siang. Selamat beraktivitas.
0: Selamat siang juga. Dan terima kasih kembali. Ini buat Bang Ahyar ya. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Yap, next lagi kita beralih dulu ya ke via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp. Tetap bacakan dulu, ini sudah bergabung dari Mama Ilham di Perumnas Pijar Calling, Markas Lagu Mustika dari Siti Sandora. Dan salam-salamnya buat suami yang lagi bekerja, buat Mak Malik, Mama Rizkek Tuhul, buat Bapak Baya Juntak, buat Bang Toib, Bang Syahrul, dan terkhusus buat Tata dan pendengar FM. Terima kasih Tata. Oke, siap Mama, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, tetap bacakan lagi, ini dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari

Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, penjahit Natama bin Tujuh, dan semua pendengar FM, dan yang buat lagi yang bertugas aja. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan lagunya. Ya, Rekan Rawi, itu saja yang bergabung di pagi hari ini ya, sesi pertama ini. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat Rekan Rawi yang ingin bergabung lagi, boleh banget hubungi sekarang juga ke nomor 0822-999-6105. Kita kembali ke lagu dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Cut.
1: Apa yang gue bilang? Banyakin shotnya tuh vokalnya, ngerti nggak? Penyanyinya. Bukan pemain gitar, lu banyakin.
2: Kok bapak marah sama saya?
1: Habis gue mau marahin siapa?
2: Kameramen itu, Pak.
3: Turun.
1: Kenapa lu? Wah.

0: Bungkus, bungkus, bungkus.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: 난 주호진 씨가.
3: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan, masih di dalam program Request Pagi bersama RFM ya, di pilihan lagu pop Indo dan pop manca tentunya. Yang ingin bergabung sekarang juga langsung saja hubungi Tata ke nomor 082299996105, bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan SMS tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Ini kita masih banyak waktu ya di sesi request ini ya. Sebelum kita lanjut ke lagu ini, tetap bacakan dulu ya requestan dari via chat WhatsApp. Kita bacakan, ini sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 3321, ingin rekas lagu dari Ros yang judulnya Neutrik dan kirim salamnya buat kakak aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, ini sudah kembali bergabung dari via chat WhatsApp, ini sudah bergabung dari Bang Wijaya, meminta lagu pop manca yang judulnya Woman in Love dan salam-salamnya untuk semua aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya buat Bang Wijaya ya. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp kembali ya. Ini dari Kak Sari di Batu Nadua, ingin rekas lagu yang judulnya Anak Kampung dan dikirim salamnya buat kamu aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp, ini sudah kembali bergabung ya tanpa nama, ingin rekas lagu dari Mahalini yang judulnya Melawan Restu dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Ya, rekan Rau, itu saja yang bergabung di sesi kedua ini ya. Buat rekan Rau yang ingin bergabung lagi, langsung saja sekarang hubungi Tata ke nomor 082299996105 ya. Kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: betul deh kele.
1: Ima da eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta na giot berbagas on eda.
2: Ulang lu pada eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha sajo ma eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ya ma alamat na edai asoke heyami.
2: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Selasa 22 September 2026 didominasi hujan ringan. Dari 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, sebanyak 28 wilayah diramalkan hujan ringan, 3 wilayah hujan sedang, dan 2 wilayah lainnya berawan. Suhu udara di Sumatera Utara berada kisaran 17 hingga 34 derajat Celcius. Suhu terendah 17 derajat Celcius diprediksi terjadi di Tapanuli Utara. Adapun suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di Labuhan Batu, Serdang Begadai, dan Kota Tanjung Balai. Demikian kelas utama daerah hari ini disarikan dalam Manmoms Mini Kontan. Simak kelas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao, ini dia 5 cara menjaga tekanan darah tetap normal pada lansia. Bertambahnya usia adalah hal yang alami. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh juga mengalami berbagai perubahan, termasuk pada jantung dan pembuluh darah. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tekanan darah tetap terjaga? Berikut 5 cara sederhana yang bisa diterapkan oleh para lansia. Pertama, rutin berolahraga. Tidak perlu olahraga yang berat. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, senam ringan, atau bersepeda santai bisa menjadi pilihan. Lakukan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. Kedua, menjaga berat badan tetap sehat. Kelebihan berat badan dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan mempengaruhi tekanan darah. Karena itu, pada lansia yang mengalami berat badan berlebih, menurunkan berat badan secara perlahan dan sehat dapat membantu mengontrol tekanan darah. Ketiga, menerapkan pola makan sehat. Kurangi makanan yang tinggi garam, makanan berlemak, serta makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula. Keempat, konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Bagi lansia yang sudah memiliki hipertensi dan mendapatkan obat dari dokter, jangan menghentikan atau mengubah dosis obat sendiri hanya karena tekanan darah sedang terasa normal. Minumlah obat sesuai petunjuk dokter dan lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Dan yang kelima adalah kelola stres dengan baik. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga kondisi pikiran. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi tekanan darah. Lansia bisa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, mendengarkan musik, melakukan hobi, beribadah, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi rekan Rao, menjaga tekanan darah sebenarnya tidak harus dimulai dengan hal yang sulit. Aktivitas bergerak, menjaga berat badan, makan lebih sehat, disiplin obat, dan mengelola stres bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il laylil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.5.

Rekan Rao, tahu nggak sih, stroke bisa terjadi secara tiba-tiba, bahkan pada orang yang sebelumnya terlihat sehat dan sedang beraktivitas seperti biasa. Nah, supaya kita lebih waspada, ada 6 tanda stroke yang perlu kita kenali. Yang pertama, senyum tidak simetris. Coba perhatikan ketika seseorang tersenyum. Apakah kedua sisi wajahnya terlihat seimbang, atau salah satu sisi wajahnya terlihat lebih turun atau tidak sejajar? Kalau perubahan ini terjadi secara tiba-tiba, kita perlu waspada. Yang kedua, salah satu sisi tubuh tiba-tiba melemah. Misalnya, minta orang tersebut mengangkat kedua tangannya. Kalau salah satu sulit diangkat, terasa lemah, dan tidak bisa tertahan seperti tangan yang satu, ini bisa menjadi tanda stroke. Yang ketiga, bicara tiba-tiba menjadi pelok atau tidak jelas. Orang yang biasanya bicara dengan normal, tiba-tiba kesulitan mengucapkan kata-kata. Bicaranya tidak jelas atau sulit menyampaikan apa yang ingin dikatakan. Nah, perubahan yang muncul mendadak seperti ini perlu diperhatikan. Yang keempat, muncul kebas atau kesemutan pada salah satu sisi tubuh. Misalnya, tiba-tiba terasa kebas pada tangan, kaki, atau bagian wajah sebelah kanan maupun kiri. Apalagi kalau muncul bersamaan dengan wajah yang tidak simetris ataupun anggota tubuh yang melemah. Yang kelima, pandangan mata tiba-tiba kabur. Gangguan penglihatan juga bisa menjadi salah satu tanda stroke. Misalnya tiba-tiba sulit melihat dengan jelas pada salah satu mata, atau pandangan menjadi kabur tanpa sebab yang jelas. Dan yang keenam, sakit kepala hebat dan terasa tidak biasa. Bukan sekedar sakit kepala biasa, tetapi sakit kepala yang terasa sangat berat dan berbeda dari yang biasanya dialami. Terlebih kalau muncul secara tiba-tiba dan disertai gejala lainnya. Jadi rekan Rao, itu dia 6 tanda stroke yang perlu dikenali. Jangan anggap sepele dan jangan menunda pertolongan.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemani lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbaga sama buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbaga son Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Dan Juhojin siga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Rau, tak terasa kebersamaan kita di program Rau Memory sudah sampai di penghujung acara. Semoga lagu-lagu yang penuh kenangan tadi bisa membuat suasana rekan Rau jadi lebih berwarna. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program berikutnya yang pastinya bakal nemenin rekan Rau dengan hiburan yang gak kalah seru. Tetap bersama kami di 105 FM, Your Lifestyle.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai hai rekara, selamat siang bareng sama Laila. Selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin siang kamu. Ya, agar lebih semangat dan lebih seru di program Keta Botu Sidimpuan, Keta Botu Raw FM. Jadi buat rekan Raw yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini perdana kita di siang ini, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
2: Halo, Keta Botu Sidimpuan. Keta Botu Raw FM.
1: Keta Botu, Abang Boru. Gimana kabar yang Boru di siang ini?
2: Dingin campur panas.
1: Aduh. Mau request lagu apa, Abang Boru?
2: Batak.
1: Boleh, yang judulnya apa?
2: Unang Saitu Matangis Ho.
1: Unang Saitu Matangis Ho. Oke, di salam buat siapa ini yang guru lagunya?
2: Dari Betul Suara Mata kan?
1: Dari... Oke, iya, guru. Dari Sedinar Sotul Simar Mata.
2: Ya, betul. Okay. Salam-salamnya buat Bang Sadan, Penjahit Nanti, Bang Sarul, Mamika, Mama Ayah Jabran, Marina, siapa sih Laila?
1: Iya, Mang Baru, Laila.
2: Mama Adira, Mama Hikma, Baru Lubis, Palopan Maria, Mama Hik, Mama Ica, di Palopan Pijak. Dan semua-semuanya lah yang lagi dengar aja Laila.
1: Oke, Mang Baru. Oke, yang baru ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
3: Keta Botu FM.
1: Keta Bo, gimana kabarnya Kak Marina?
3: Oh, baik.
1: Baik. Mau request lagu apa Kak Marina?
3: Mau request lagu dari Arsindo
1: yang berjudul apa Kak?
3: Oh, bukan, salah. Oh, judulnya Aunalilu.
1: Aunalilu dari Jonar Situmorang ya, Kak.
3: Ada enggak yang Iwan Peno?
1: Iwan Peno, bentar ya Kak, kita cek. Aunalilu. Dari siapa tadi, Kak?
3: Iwan Feno.
1: Aunalilu dari Iwan Feno. Ada, Kak? Ada. Oke, di salam buat siapa lagunya, Kak?
3: Salam spesial buat Abang Buruk aja.
1: Oke.
3: Dan juga untuk Laila yang lagi tertidur.
1: Iya.
3: Ya, Laila.
1: Iya, Kak.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Selamat siang Kak Marina. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Band 7. Waalaikumsalam Kak. Bang, Keta Botu Sidimpuan request lagu Batu Nihapas di salam-salam buat Bapak Bejuntak di Batuna 2 Cepis di Panyanggar. Taip di Pujar Calling Ayah Jabal di Sileting Baru Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan. Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Keta Botu Sidimpuan, Keta Bo request lagu Bulung Simangarata di salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bejuntak di Batuna 2, Saru Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan.
4: Kita butuh turah mangaliki silangin lah.
1: Kita butuh bang. Gimana kabarnya bang di siang ini?
4: Panas dingin ketawa pak
1: nyetak tadi. Mau request lagu apa bang?
4: Lagu Wadalah.
1: Boleh, yang judulnya apa ini?
4: Bunga Pacur dari Naga Betrio.
1: Bunga Pacur dari Naga Betrio. Oke, di salam buat siapa ini bang lagunya?
4: Ya, di salam sama selera aja ya.
1: Oke bang.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kita butuh sirimpuan.
1: Iya, Mama. Gimana kabarnya, Ma, di siang ini?
5: Alhamdulillah, kita selalu penting.
1: Iya, alhamdulillah ya, Ma. Mau request lagu apa, Mama?
5: Cinta ki holatuho.
1: Cinta ki holatuho.
5: Dari Trio Argana pun jadi. Dari Trio Ambisi pun jadi.
1: Oke. Oke, Ma, ini ada lagunya di salam buat siapa ini?
5: Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu. Jangan lupa banyak minum.
1: Iya.
5: Buat Eda Om Pung Iqbal. Buat Om Pung Sardan. Om Pung Bayu Junta. Mama Dira. Mama Tiara. Buat Mama Ika. Mama Rizky. Buat Marina. Buat Sar. Dan semua yang lagi dengar aja.
1: Oke, Mama.
5: Makasih ya. Laila,
1: kembali. Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan. Kita bu, Laila. Bang. Gimana kabarnya, Bang?
4: Kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Ada lagu dari Mariati Lubis.
1: Mariati Lubis yang berjudul apa itu, Bang?
4: Yang judul Namarsak.
1: Namarsak dari siapa tadi, Bang?
4: Mariati Lubis, Namarsak.
1: Oke, ada, Bang. Di salam buat siapa ini lagunya?
4: Namanya buat Laila dan semua yang lagi dengar aja. Makasih, kita bu.
1: Oke, Bang. Kita bu. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan Rao, mungkin kita kembali. Oke, kita sapa lagi nih dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Kita bu, Bang.
1: Gimana kabarnya, Bang?
6: Alhamdulillah.
1: Mau request lagu apa, Bang?
6: Lagu apa ya?
1: Apa nih?
6: Memori cinta.
1: Oke.
6: Ada,
1: Bang. Dari Trio Perdana ya, Bang?
6: Ya tahu ya kayaknya.
1: Oke, di salam buat siapa ini, Bang, lagunya?
6: Buat Laila. Buat Marina. Mama Ika ditunggu suaranya.
1: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

0: You destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai 350 ribu aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Ketabo. Jadi buat rekan-rekan yang ingin masih merequest lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 082-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Kita putus limpuan, mau request lagu Tapsel, Udah Galau. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntang di Batu Nadua, dan buat Bang Sahrul, dan buat Bang Sahdan, buat Penjahit Natama, dan buat Penjahit Ongara, buat Zio Aksaka, dan buat Mama Hikmah, buat Mama Rizky Ektuhul, dan buat semua pendengar Raya FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next, ini ada lagu dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Vicky Sianipar yang berjudul Alusiau. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita putus sidimpuan.
2: Oh, kita boleh dengan siapa di mana?
1: Dengan Laila, Bang.
2: Oh, masih Laila.
1: Iya.
2: Ganti.
1: Gimana kabarnya, Bang?
2: Ah, happy banget.
1: Happy banget. Kenapa tuh? Bagi-bagi dong kabar happy-nya.
2: Pulsa gua habis teleponan per 1000.
1: Aduh, mau request lagu apa nih, Bang?
2: Sapalah Nahupilit.
1: Oke, dari siapa nih, Bang?
2: Jangan yang cewek itu.
1: Oke, yang dari cowok ya. Nagogoi Voice.
2: Itu lah, pokoknya yang cewek lah.
1: Oke, di salam buat siapa, Bang, ini lagunya?
2: Salam lah buat adikku ini.
1: Mm-hmm. Makasih. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita putus rimpuan.
3: Ketabo.
1: Halo. Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Rati Pini yang disilangkan.
1: Gimana kabarnya, Ma?
3: Alhamdulillah,
1: mau request lagu apa, Ma, biar lelahnya berkurang nih?
3: Apa kita ini?
1: Ketabo, Tapsel, lagu Batak. Iya, Batak dan Tapsel.
3: Oh, mau request Tapsel lah.
1: Boleh.
3: Tuna anak kecewa, Nina Sari.
1: Boleh diulang, Kak?
3: Ada.
1: Boleh diulang judulnya tadi?
3: Tuna anak kecewa.
1: Dari siapa, Kak, tadi itu?
3: Nina Sari.
1: Sari. Oke, ini ada lagunya, Kak, di salam buat siapa ini? Halo, di salam buat siapa ini lagunya?
3: Salamnya seperti biasa buat orang-orang yang sering ngejelekin aku.
1: Ngejelekinnya
3: masih ngerasa cantik ini ya kan?
1: Aduh, oke deh.
3: Terus buat adiknya yang lagi bertugas lah.
1: Oke.
3: Itu saja.
1: Oke. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila petarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimis shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhir.

0: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
0: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
2: Di mana kele? Baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Terima kasih buat rekan-rekan Rao yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan requestan lagu dan tentunya sudah setia menemani Laila di program Kita Betul Sedimpuan, Kita Betul Rao FM. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tentunya jangan kemana-mana karena Rao masih akan terus menemani rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Forum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menyatakan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM mencapai sekitar 76,16% atau 39.741 ton dari pagu 52.177 ton. Penyaluran bantuan pangan berupa 30 kg beras untuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di provinsi itu selesai pada akhir September 2026. Didasarkan pada penyaluran di sejumlah daerah di Sumut yang telah selesai diantaranya Kota Sibolga, Kota Gunung Sitoli, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Nias Utara. Oleh karena itu, Bulog Sumatera Utara bersama jajarannya terus menggencarkan penyaluran bantuan pangan hingga diterima masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Bulog Sumatera Utara mengimbau kepada penerima manfaat agar tidak menjual kembali bantuan pangan tersebut. Karena bantuan beras dari pemerintah itu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Serta penyaluran bantuan pangan tersebut juga mendukung upaya tim pengendali inflasi daerah atau TPID tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Antara Sumut. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: tampil beda. Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan Raw, balik lagi bersama Ica tentunya di sore hari ini di program Request Sore bersama Raw FM, terkhusus lagu dangdut ya tentunya. Oke, ini kita lihat dari via chat WhatsApp, sudah ada yang bergabung. Kita lihat dulu yang pertama ini dari ujung nomor 47. Katanya pengen diputerin lagu Alay dari Lolita. Salam-salamnya untuk semua pendengar Raw aja kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, selanjutnya ini masih ada dari Vechat WhatsApp, katanya pengen diputerin lagu Rindu Berat dari Hesti Damara. Salam-salamnya untuk kita berdua aja kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, selanjutnya masih ada dari Vechat WhatsApp ini, kak, katanya pengen diputerin lagu yang berjudul Sabar dari Happy Asmara. Salam-salamnya untuk kita berdua aja. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request sore bersama Raw FM.
1: Sore, Raw request.
0: Sore, Bang. Gimana kabarnya di sore hari ini, Bang?
1: Masih kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar sehat, alhamdulillah ya. Meskipun di luar sedang hujan ini ya, Bang.
1: Iya.
0: Hujan melanda dari tadi. Oke, ini Bang, mau request lagu apa ini?
1: Lagu dari ini, dari
0: apa tuh?
1: Cita-cita ta yang meriang.
0: Meriang sebentar. Oke, Bang, ada ini lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya buat semua aja lah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, Bang, sama-sama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia dari Abang itu katanya pengen diputerin lagu Meriang dari Citata ya. Oke, rekan Raw, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.
1: This.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang santun, syariatnya luhur. Islam agama yang senantiasa berusaha membentuk keamanan dan kedamaian, menolak segala kedengkian, kebencian, balas dendam, pembunuhan, pemaksaan, dan kerusuhan, serta perbuatan semena-mena. Seorang Muslim diajarkan untuk menebarkan kasih sayang, walaupun pada seekor binatang harus tetap memberikan kasih sayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semena-mena memiliki arti sewenang-wenang, tidak berimbang, berat sebelah. Mengenai hal ini, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah mencantumkan bab semena-mena termasuk ke dalam dosa besar yang ke-48, dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Di dalam beberapa asar disebutkan, kalau saja sebuah gunung berbuat semena-mena terhadap gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi abu atau hancur sehingga menjadi tanah yang rata. Perbuatan semena-mena ini atau sewenang-wenang ini diancam melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yadakhirullahu lahu fil akhirah mithlul baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat untuk pelakunya selain dosa perbuatan aniaya atau semena-mena dan memutuskan hubungan kerabat. Ketika kita sudah mengetahui berbagai akibat buruk dari aniaya atau semena-mena, maka sepantasnya untuk segera memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, perbuatan semena-mena telah Allah Subhanahu wa taala segerakan azab bagi Firaun di dunia serta di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 50, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga membenamkan Korun karena perbuatan semena-menanya dan keangkuhannya. Juga terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia dikurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang dan semena-mena kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan pedihnya siksa neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam, meskipun demikian dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata mengomentari hadis ini, di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sebagian tabi'in mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa-dosa orang yang memberikan minum kepada seekor anjing bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang beriman lagi bertauhid sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup? Demikianlah pendengar, semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: هذه القصيدة عن مدينة التريم، مدينة أحباب الله وأولياء الله. وهذه أبيات القصيدة ألفها سيد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر بن جعفر الزقاف. يا تريم وأهلها.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

beberapa pesan dan nasihat yang penuh hikmah yang disukai oleh Abu Bakar. Sebaik-baiknya watak yang ada pada dirimu adalah watak yang paling engkau benci di antara keduanya. Hindarilah dusta karena dia bertentangan dengan iman. Ketahuilah, cinta dan benci itu terwarisi. Doa terakhir dalam salah satu khutbah yang pernah dipanjatkan, "Ya Allah, jadikanlah kesempatan terbaikku pada akhir hayat. Sebaik-baik amal perbuatanku sebagai hasil akhirnya, dan hari terbaikku adalah ketika berjumpa denganmu." Jika dia membaca doa tersebut, berarti akan selesai khutbahnya. Di antara doanya, "Ya Allah, anugerahkan kepada kami keimanan, keyakinan, kesehatan dan keinginan."

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Sumatera Utara bersama pemerintah menggelar operasi pasar ayam segar dengan harga Rp40.000 per kilogram pada Selasa 22 September 2026. Operasi pasar digelar di Pasar Petisah dan Pasar Seisi Kambing, Kota Medan sebagai upaya menekan kenaikan harga ayam yang dinilai membebani masyarakat. Ketua APPSI Sumut, Ihwan Ritonga mengatakan, tahap awal disediakan 3 ton ayam, masing-masing 1 ton untuk Pasar Petisah dan 2 ton untuk Pasar Seisi Kambing. Program tersebut ditargetkan berlanjut ke 13 pasar tradisional di Medan. Menurut beliau, tingginya harga ayam diduga dipengaruhi panjangnya rantai distribusi dari peternak hingga pedagang. Karena itu, APPSI mendorong pertemuan langsung antara pemasok dan pedagang agar harga dapat ditekan. APPSI juga meminta pengawasan rantai pasok dilakukan secara berkala bersama Pemprov Sumut, DPRD Sumut, Satgas Pangan, dan Kepolisian. Masyarakat diimbau membeli ayam dari pasar yang mengikuti program tersebut dan tidak membeli dengan harga di atas Rp40.000 per kilogram. Sebanyak 13 pasar yang menjadi sasaran awal meliputi Pasar Petisah, Pusat Pasar, Sukaramai, Bakti, Halat, Kampung Lalang, Simpang Limun, Seisi Kambing, Pulau Brayan, Titi Kuning, Simalingkar, Tanjung Rejo, dan Sentosa. Sekretaris Disperindak ESDM Sumut, Fahri P. mengatakan operasi pasar akan dilakukan secara berkelanjutan hingga harga ayam kembali normal. Program tersebut dijadwalkan berlangsung hingga periode Natal dan Tahun Baru 2027. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalihan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian. Akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Dalam kisah Umar, ketika Umar sedang marah, tidak ada seorang pun yang sanggup meredam amarahnya. Hanya Bilal yang sanggup meredakan amarah Umar dengan bacaan Quran. Dan seketika itu, amarah Umar langsung sirna. Sudah menjadi kebiasaan Umar, setiap kali beribadah haji, ketika mengelilingi Ka'bah, dia berdoa sambil menangis. Ya Allah, jika Engkau mencatat kami sebagai orang celaka dan berdosa di sisimu, sesungguhnya Engkau bisa menghapusnya kapanpun sesuai dengan keinginanmu dan ketetapanmu. Di sisimu ada Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran sebagai kitab suci yang mendatangkan kebahagiaan dan ampunan. Jika Umar beribadah haji, kemudian melihat kondisi penduduk Mekah dan sekitarnya tidak menentu, dia akan segera memperbaiki urusan duniawi yang tampak hancur tersebut. Umar pernah melihat kaum pria dan kaum wanita bercampur menjadi satu di dekat sumur Zamzam saat berwudu. Umar melihat aurat kaum wanita terbuka. Kejadian ini membuat Umar takut akan fitnah. Oleh karena itu, Umar memerintahkan pegawainya untuk menyediakan tempat lain khusus untuk berwudu kaum wanita yang letaknya jauh dari tempat wudu kaum pria. Umar melihat kaum pria dan kaum wanita berwudu di satu tempat di Masjidil Haram. Hal ini membuatnya perang dan kemudian menghukum semua pria dan wanita yang bercampur wudu tersebut. Umar kemudian memanggil seorang laki-laki yang sudah diperintah untuk memisahkan tempat wudu bagi kaum pria dan wanita. Kenapa masih terjadi hal itu? Orang itu berkata, "Aku sambut panggilanmu wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Tidak ada lagi kata, aku sambut panggilanmu dan aku siap menerima perintahmu. Tidakkah aku telah menyuruhmu agar membuatkan tempat wudu khusus bagi kaum pria dan wanita?" Ketika pria itu tidak memenuhi perintah Umar, dia telah menerima hukumannya. Pernah pula Umar muncul dengan wajah masam. Kebetulan Ali bin Abi Thalib menjumpainya, seraya menunjukkan sikap yang riang dan ramah. Masih dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Umar berkata kepada Ali, "Wahai Abu Hasan, aku khawatir jika aku telah celaka." Ali bertanya, seraya menunjukkan sikap yang menghibur, "Apa yang membuatmu celaka, wahai Amirul Mukminin?" Umar berkata, "Aku telah menghukum sejumlah pria dan wanita di Masjidil Haram." Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kamu adalah pemimpin dari rakyat. Jika engkau menghukum mereka dengan cara memanipulasi hukuman, dirimu telah berbuat zolim kepada mereka. Jika engkau menghukum mereka tanpa ada manipulasi, apa yang telah kau perbuat itu adalah sebuah kebenaran." Jawaban ini membuat hati Umar tenang. Dia pun teringat akan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Setiap orang yang mengerjakan amal berdasarkan niatnya." Umar pun merasa tenang karena dia melaksanakan hukuman itu tujuannya adalah demi kemaslahatan.
0: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face. This.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: Sebuah lagu dengan syair yang merepresentasikan isi hati masyarakat dinyanyikan dengan penuh ekspresi dalam irama yang dinamis, disertai teknik pemanggungan yang prima. Siapapun yang menyaksikan terhanyut dalam kegembiraan yang memuaskan rasa. Ya, kelompok musik Suami, Kantata Takwa, Kantata Samsara, Kantata Revolvere banyak melahirkan lagu dengan syair yang berisi kritik sosial, bento, bongkar, dan lain sebagainya. Meski sudah berpuluh tahun lalu diciptakan, dimainkan, dan diproduksi, dan dipanggungkan, namun hingga sekarang lagu-lagu tersebut masih singgah di hati penggemarnya. Bahkan, para pengamen di jalanan, di rumah makan, dan di bis-bis kota, lagu-lagu dari Iwan Fals, Setiawan Jodi, dan Sawung Jabu yang tergabung dalam grup Kantata tersebut terus dinyanyikan hingga sekarang. Nah, insan edukasi, salah satu personel grup itulah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini.
1: Saya peluncur di Akademi Musik Indonesia Suryo Diningrat. Saya dikasih nama Jabu. Nah, peluncur itu Jabu itu diambil dari kamus musik. Itu artinya tari-tarian kuno Spanyol yang dengan timbul irama 3/4 oleh bagel teaternya Rendra, dikasih nama Sawung. Karena Sawung itu identik dengan apa? Pemberontak Jawa Timur, Sawung Galing itu melawan legenda Jawa Timur ya, yang melawan Belanda gitu. Itu juga Sawung jadi Sawung Jabu. Jadi secara metafora nama saya itu ayam jago yang menarik dari atas panggung.
0: Insan edukasi, Sawung Jabu, ayam jago yang menari-nari di atas panggung. Nama yang diberikan beberapa puluh tahun lalu itu semasa kuliah dan semasa mengikuti kegiatan bengkel teaternya Rendra ternyata menjadi kenyataan. Sawung Jabu yang nama aslinya Muhammad Johansyah menjelma menjadi sosok yang suka menari-nari di atas panggung, mendendangkan lagu kritikan sosial sambil memetik gitar, memukul kendang dan juga tifa. Hingga berbagai kota dan benua kemudian dikunjungi. Tetapi, Sawung Jabu yang kelahiran Kota Pahlawan Surabaya 4 Mei tahun 1951 itu menganggap kota Jogja sebagai kota paling bermakna dalam hidupnya.
1: Itu tempat mampu membangunkan memori purba saya, memori kesadaran dari lubuk terdalam yang keindahan ketemu orang-orang di Malioboro punya tempat punya kenyataan sosial ya. Dari situ saya banyak bergaul. Zaman dulu kan Ainun, Epit, Linus, Rendra, Bagong, Romo Mangun segala macam itu kan nongkrong di Malioboro, terjadi diskusi bebas gitu. Itu kenyataan hidup. Tapi kenyataan batin, saya kadang nongkrong di Paratritis, di gumuk pasir itu menyendiri gitu. Terus apa yang sudah saya perbuat, sudah banyak yang sudah saya lakukan, tapi masih banyak lagi yang belum saya kerjakan. Jadi itu perpaduan antara subjektif, objektif, subjektif, objektif.
0: Insan edukasi, siapa sangka Sawung Jabu kini menyanyi, memainkan alat musik, mencipta lagu, sekaligus menulis lirik lagunya untuk album yang dirilis tahun 2008 berjudul Menyusuri Lorong Sunyi itu, dulunya pernah menjadi penjual koran.
2: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis,

bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Insan edukasi, Sawung Jabu menempuh pendidikan formal SD, SMP, dan STM dan kemudian di Akademi Musik Indonesia, Yogyakarta. Sedangkan pendidikan non-formal menurutnya adalah dengan nonton dalang, dialog dengan tukang becak di warung-warung kecil di Surabaya ataupun juga di Jakarta. Juga belajar dari petuah-petuah orang tua dan banyak pula belajar dari keberhasilan dan kesalahan orang lain. Lalu, bagaimanakah kisahnya sehingga ia menjadi penjual koran?
2: Orang tua saya bercerai itu, ya. Tapi tetap hubungan baik, ya. Kami mencari itu dari awal itu, ya, saya jual koran. Di Surabaya. Tapi ada koran berita mingguan, namanya itu. Setiap terbit, setiap Sabtu aja. Jual koran itu keliling, minggunya harus kadang-kadang belum habis harus naik dan lalu terkumpul untuk kembali dulu ke malam nanti duitnya tak kasih gitu.
1: Insan edukasi, memang sejak kecil Sawung Jabu suka musik karena tinggal di daerah Ampel, daerah yang kalau di Jogja semacam daerah Kauman, maka Sawung Jabu akrab betul dengan kesenian-kesenian hadroh, kesenian Melayu dan sebagainya. Ia suka tiduran sambil mendengarkan nyanyian hadroh dari Masjid Ampel tersebut. Selain itu, ia juga suka nonton lodruk, ketoprak Jawa Timur, dan menuruti nasihat ibunya untuk belajar menari Gadut Kaca Gandrung. Saat SMP, ia juga belajar gamelan. Dan karena situasi yang terjadi, Sawung Jabu yang belum lulus STM waktu itu harus pindah ke Jakarta.
2: Persis itu sekolah STM juga. Saya di STM Surabaya itu pindah depannya juga STM juga. Nah, saya mulai belajar gitar. Saya belajar gitar sebetulnya di Surabaya. Ya, karena saya nggak punya gitar. Jadi teman saya yang punya gitar ke Jakarta kecan dua main gitar dengan teman-teman belajar ke band kedua. Ada kalau ada acara band pertunjukan gitu di tengah-tengah mereka istirahat kami naik.

0: Insan Edukasi masih bersama program Kisah Tokoh dari Radio Edukasi 1251 kHz. Sebagaimana remaja pada umumnya, Sawung Jabu pun mengenal masa pacaran. Pada waktu itu, tahun 73, sang pacar bertanya kepadanya, kelak ingin menjadi apa? Secara spontan, Sawung Jabu menjawab, menjadi musisi. Ternyata, jawaban spontan itu juga menjadi pemicu baginya untuk mewujudkan keinginan tersebut.
1: Segala macam campur diskusi dengan seniman Malioboro, mulai ada panggilan yang lain. Kalau musisi, jalan hidupnya ya bermain musik aja. Kalau seniman harus berkaitan dengan kenyataan itu.
0: Begitulah proses belajar musik di Akademi Musik Indonesia pun berjalan. Proses berinteraksi dengan seniman-seniman Jogja pun terjalin. Akhirnya, Jabo pun bertemu dengan Rendra, bergabung dengan bengkel teater Rendra. Dan di situ pula, Jabo mendapatkan nama Sawung sekaligus menemukan pasangan hidupnya.
1: Saya ketemu calon istri saya itu, Susan Beber, yang di Jogja juga, anggota bengkel teater, lebih senior daripada saya sebelumnya. Saya terus tinggal di Ketanggungan, Taman Sari itu, di asrama bengkel teater. Ada sesuatu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Saya sebenarnya tidak pernah terpikir untuk menikah atau kemana gitu ya. Ya belum panggilan ya mungkin ya. Kayaknya ada call gitu ya. Okay. Now or never, gitu aja ya. Saya juga tidak terpikir untuk mulai pacaran terus coba balik dulu ke Australia. Saya nyusul kemudian lihat dulu ke sana. Saya putusin okay, kalau gitu kayaknya kita mungkin jodoh kan. Lahir, mati, rezeki, jodoh, kita bukan yang itu kan. Oke, tahun 79, Desember, 8 Desember, ya kan? Kami memutuskan pernikahan di Sydney. Ya itu ya, kita masa-masa sendiri, rekor-rekor sendiri gitu. Karena kan jauh dari keluarga.
0: Dalam pernikahannya dengan Susan Piper yang warga negara Australia itu, Sawung Jabu mendapat karunia dua orang anak. Masing-masing Johan Sanjaya menekuni musik dan graphic design, dan Susanti yang suka menari dan fashion design. Sawung Jabu menerapkan pendidikan secara demokratis dengan catatan harus tekun dengan apa yang dipilih. Tekun dengan apa yang dipilih itu pula yang dijalani Sawung Jabu, termasuk pilihan menikah dengan warga negara Australia.
1: Kerja di cleaner itu, di restoran. Cleaner restoran, ruang restoran juga kamar WC-nya, kayak gitu ya. Ya, pertanian itu. Dan saya itu kerja di pabrik pengecoran besi. Di Australia terus buat pabrik pengecoran plastik, buat stok kontak, kayak gitu.
0: Meskipun harus bekerja di luar jalur musik, namun kecintaannya pada musik tidak pernah surut. Di sekolah-sekolah, Jabo membuat workshop. Bahkan membentuk grup Genggong, yaitu anak-anak campuran tradisi Indonesia dengan Australia. Tahun 82 menjadi figuran dua film yang dibintangi Mel Gibson, memberi workshop beralkulturasi dengan seniman Australia, kemudian berkeliling Melbourne, Brisbane, dan Darwin. Perjalanan kemudian berlanjut dengan pentas di Tokyo, Jepang, Korea, Amerika, dan Belanda. Dari tempat pementasan di berbagai negara itu, Sawung Jabu memiliki kenangan indah tak terlupakan saat pentas di Australia.
1: Pada waktu kami pentas di Australia, ada kejadian sosial politik antara Timur dan pemerintah Indonesia. Orang lagi angkat-angkatnya, mestinya kami pentas di festival yang sama dengan kelompok grup Krakatau. Tapi kata-kata takut berangkat atau pokok ditunda berangkatnya. Akhirnya kami bermain di panggung utama menggantikan posisi Krakatau. Dan itu sangat berkesan. Ini grup dari Indonesia, kami kan berpikir dari Indonesia nanti di terakhir, gitu kan. Kita naik, kita bermain, habis sambutan luar biasa, selesai kami pentas, keluar panggung, selesai beres-beres, di klub-klub ke sana. Kami bukan sekedar berkesenian dari Khalid, juga menjadi penyebatan ini antara masyarakat Astro Indonesia. Dan saya bekerja sama dengan istri saya, punya organisasi namanya WOT. WOT juga jembatan Jawa, juga kuat antara seniman dan pribadi-pribadi.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Tekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pembangunan 47 unit hunian tetap bagi warga terdampak bencana alam dan tanah longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan dijadwalkan mulai pada awal Oktober 2026. Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama pemerintah Kabupaten Humbang Has melalui Zoom pada Selasa 22 September 2026. Rapat menjadi tindak lanjut kunjungan monitoring dan evaluasi Satgas PRR ke Humbang Has, termasuk peninjauan data serta infrastruktur yang terdampak bencana. Pertemuan dipimpin Ketua Tim Data Satgas PRR Kolonel INF Tamimi Hendra Kesuma dan Wakil Tim Monef Khusus Kombes Pol Suwinto. Dari Pemkab Humbang Has, rapat diikuti Sekda Kristi Sonrudianto Marbun bersama sejumlah instansi terkait. Selain pembangunan huntap, rapat juga membahas sejumlah program pemulihan dan pembangunan pasca bencana di Humbang Has. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama seniman Sawung Jabo. Ia yang kelahiran Surabaya yang mengaku berkesenian atau bermusik bukan menjalani pekerjaan namun tengah menjalani keyakinan pilihan hidup.
1: Kalau saya tiba-tiba kerja di toko dapat buat gantungan hidup, tapi kejiwaan saya harus kacau. Beli mana? Makanya saya bilang, saya bukan sedang bermusik atau berkesenian. Saya sedang menjalani keyakinan pilihan hidup. Itu sangat beda.
2: Saya berworkshop dengan musisi-musisi jalanan di Jogja. Saya berworkshop dengan musisi-musisi tradisional di Jember, atau di Madura, atau di Banyuwangi, atau di Bali, atau di Sukabumi, atau di Cirebon, atau di Bandung. Dan saya punya tempat di sana. Bukan saya memaksakan kehendak, enggak. Saya dikasih tempat dan berworkshop sana. Dan merasa bagian dari mereka, bersenyawa dengan mereka, itu luar biasa. Karena tidak semua orang dapat penghargaan bisa bersenyawa dengan masyarakat di kelas bawah. Dan itu rezeki dan itu berkah buat saya.
0: Selain rezeki dan berkah karena dapat bersenyawa dengan masyarakat kecil yang memang teramat dekat dengan hidupnya, Sawung Jabo juga mendapatkan rezeki dan berkah saat bergabung dengan grup Suami bersama Iwan Fals karena lagu Bento mendapatkan penghargaan. Album pertama dan kedua mendapat penghargaan The Best bersama Iwan Fals dan Setiawan Jodi dalam Kantata Samsara, Kantata Takwa dan Kantata Revolveri. Albumnya laris dan pementasannya pun di berbagai kota dan di berbagai tempat selalu ditunggu penggemarnya.
3: Sawung Jabo, waduh itu sudah tokoh lama, lu kenal banget mas. Musisi Sawung Jabo, seorang musisi yang oke, kreatif, punya ide-ide yang bagus. Terutama dia gabungannya sama Iwan Fals, saya suka sekali musik Sawung Jabo mas. Musiknya musik kritikan terhadap, kritik-kritik sosial lah terhadap negara ini, terhadap bangsa ini.
0: Insan edukasi, kini di usia ke-57, Sawung Jabo merilis album tunggal bertajuk Memasuki Lorong Sunyi.

0: usaha penggapaian tangga perenungan Sawung Jabo. Album ini bisa pula dianggap sebagai pengakuan atas betapa ringkihnya manusia dalam menghadapi benturan-benturan hubungan antar sesama. Pengakuan akan kelemahan diri adalah sebuah kekuatan daya hidup yang bisa membenahi langkah dan juga sikap dalam menjalani perjalanan hidup berikutnya, agar supaya keseimbangan langkah dan jiwa bisa lebih bersenyawa. Membuka mata, melihat yang nyata, memejamkan mata, melihat yang inti. Dalam album berisi 12 lagu itu, semua lagu dan lirik ditulis oleh Sawung Jabo.
1: Kepada insan edukasi, sebaiknya memberi daripada menerima. Selama masih bisa berbagi, kita berbagi. Dalam hal apa saja. Baik dalam hal batin, dalam materi, fisik materi. Dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini apalagi. Ya, bukan kalau berharaplah bisa berbuat baik. Kalau mau ngasih orang, ngasih dulu, jangan baru ngomong kasihan. Jangan kasihan dulu, belum tentu kamu ngasih.
0: Nah, insan edukasi, itulah kisah Sawung Jabo. Semoga bisa menginspirasi insan edukasi untuk menekuni dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi pilihan hidup. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Radio station in Padang Sidempuan,

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, ada ini info kesehatan menarik buat kita semua ya. Selama ini vitamin D lebih dikenal bisa didapatkan dari paparan sinar matahari. Tapi, tahukah kamu, beberapa buah juga bisa membantu melengkapi nutrisi yang mendukung fungsi vitamin D dalam tubuh? Nah, beberapa buah yang sering dikaitkan dengan asupan nutrisi pendukung vitamin D diantaranya alpukat, pisang, jeruk, kiwi, pepaya, jambu biji, nanas, semangka, buah ara, dan amla. Namun perlu dicatat, sebagian besar buah tersebut bukan sumber vitamin D yang tinggi. Vitamin D secara alami lebih banyak ditemukan pada sumber makanan tertentu seperti ikan berlemak, kuning telur, serta produk pangan yang diperkaya vitamin D. Buah-buahan tadi lebih banyak memberikan vitamin dan mineral lain yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Vitamin D sendiri bukan untuk membantu penyerapan kalsium, menjaga kesehatan tulang dan gigi, mendukung fungsi otot, serta berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi rekan Rau, jangan lupa lengkapi pola makan dengan makanan bergizi seimbang dan tetap beraktivitas di luar ruangan secara aman ya. Sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan Rau semua.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4

0: W.G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang positif?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105.3 FM.

semuanya, saya Keisha Salim dari Label Reda Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi RAU FM di Play Store. Jangan lupa!

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raul, ini dia info menarik buat kamu yang suka makan telur rebus. Ternyata, lama waktu merebus telur bisa menentukan tingkat kematangan dan teksturnya ya. Kalau kamu suka telur setengah matang, telur bisa direbus sekitar 6 menit. Putih telurnya mulai matang, sementara bagian kuning masih lembut dan cair. Untuk tingkat kematangan medium, sekitar 8 menit, kuning telur sudah lebih creamy dan tidak terlalu cair. Sementara itu, kalau ingin telur matang sempurna, bisa direbus sekitar 10-12 menit. Pada waktu 10 menit, kuning telur sudah matang tetapi masih terasa lembut. Sedangkan 12 menit menghasilkan kuning telur yang lebih padat. Cara merebusnya juga cukup mudah. Didihkan air terlebih dahulu, kemudian masukkan telur secara perlahan agar tidak retak. Kecilkan api sehingga air tetap mendidih dengan lembut. Lalu hitung waktunya sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah matang, segera masukkan telur ke dalam air dingin agar proses pematangan berhenti dan kulitnya lebih mudah dikupas. Rekan Rau, telur sendiri merupakan sumber protein berkualitas dan mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, D, E, vitamin B kompleks, selenium, zat besi, hingga kolin. Nutrisi tersebut membantu mendukung kesehatan otak, otot, mata, serta daya tahan tubuh. Jadi, untuk telur matang sempurna, 10-12 menit bisa menjadi pilihan. Yang terpenting, telur dimasak dengan cara yang tepat dan menjadi bagian dari pola makan yang bergizi seimbang. Itulah dia tadi Rekan Raul informasi kesehatan ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu investasi untuk masa depan.

Rekan Rau, menjaga berat badan bukan hanya soal mengurangi jumlah makanan atau menghitung kalori. Pola tidur, tingkat stres, hingga kebiasaan sehari-hari juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan dan pola makan kita. Ada beberapa kebiasaan yang terlihat sepele, tapi bisa mengganggu upaya menjaga berat badan. Pertama, sering melewatkan waktu makan. Terlalu sering melewatkan makan bisa membuat seseorang merasa sangat lapar dan akhirnya makan berlebihan pada waktu berikutnya. Kedua, sering tidur terlalu larut. Kurang tidur dapat mempengaruhi energi, suasana hati, serta hormon yang berkaitan dengan rasa lapar dan kenyang. Ketiga, stres berkepanjangan. Saat stres, sebagian orang justru lebih mudah mencari makanan sebagai pelampiasan. Karena itu, mengelola stres menjadi bagian penting dari pola hidup sehat. Keempat, terlalu sering mengonsumsi cemilan yang dianggap sehat. Tidak semua makanan berlabel sehat otomatis rendah gula atau rendah kalori. Tetap perhatikan kandungan gizi dan porsinya. Yang kelima, makan karena emosi. Sedih, bosan, cemas, atau stres terkadang membuat kita ingin makan meskipun sebenarnya tidak lapar. Cobalah mengenali apakah tubuh benar-benar membutuhkan makanan atau sedang membutuhkan istirahat dan ketenangan. Dan yang terakhir, keenam, tidak punya waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Aktivitas yang padat tanpa jeda dapat membuat tubuh dan pikiran terus berada dalam kondisi tegang. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan tidur yang cukup. Nah, jadi rekan Rau, menjaga kesehatan bukan berarti harus melakukan diet ekstrim. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan yang sehat secara perlahan dan konsisten. Dan ingat, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jika ingin melakukan perubahan pola makan atau berat badan secara khusus, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi. Nah, rekan Rau, itu dia 6 kesalahan diam-diam bisa bikin gagal diet ya. Semoga informasi ini bermanfaat.

0: เรา
1: I listen to the radio because they have the best variety of music
0: 105 FM
2: Rekan Rau, ini dia dokter mengatakan oplas hidung punya fungsi estetika dan medis. Dalam dunia kecantikan, rinoplasti atau operasi hidung menjadi salah satu prosedur bedah plastik yang paling populer. Banyak orang menjalaninya untuk mendapatkan bentuk hidung yang lebih proporsional, mancung, atau sesuai standar kecantikan tertentu. Namun, di balik tren estetika tersebut, rinoplasti sejatinya bukan semata soal penampilan. Prosedur ini juga memiliki fungsi medis penting yang kerap luput dari perhatian publik. Di Indonesia, sejumlah selebritis secara terbuka mengakui telah melakukan rinoplasti, antara lain Nikita Mirzani, Jordan Onsu, Ivan Gunawan, dan yang terbaru adalah Denada. Denada mengungkapkan selain melakukan rinoplasti, ada 3 bedah plastik lainnya yang ia lakukan di sepanjang paruh awal 2025 ini. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai investasi demi bisa memperpanjang karirnya di industri hiburan. Meski rinoplasti populer untuk kebutuhan kosmetik, tapi di balik tren estetika tersebut, rinoplasti sejatinya bukan semata soal penampilan. Prosedur ini juga memiliki fungsi medis penting yang kerap luput dari perhatian publik. Menurut dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika, Dr. Ruth Lumbun, berdasarkan definisinya, rinoplasti adalah operasi di area hidung. Tidak hanya memperindah hidung, rinoplasti juga memiliki fungsi medis penting. Bedah plastik rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau mengalami kelainan, baik karena kecelakaan, luka bakar maupun cacat bawaan seperti bibir sumbing. Dalam konteks rinoplasti ini dilakukan untuk mengembalikan struktur dan fungsi hidung setelah trauma. Bedah plastik estetika sebaliknya dilakukan pada bagian tubuh yang sebenarnya dalam kondisi normal, namun ingin diubah agar terlihat lebih indah atau sesuai keinginan pribadi. Misalnya, memperbaiki bentuk hidung yang dianggap terlalu pese atau melebar agar tampak lebih mancung dan proporsional. Selain rinoplasti, bedah plastik estetika juga bisa dilakukan untuk berbagai tujuan, misalnya operasi untuk membuat lipatan mata atau membuang kantung mata, mengencangkan wajah yang kendur, serta pada bagian tubuh lainnya misalnya mengencangkan payudara atau sedok lemak. Baik untuk kebutuhan kesehatan maupun penampilan, bedah plastik sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam tentang anatomi wajah. Sebab hidung bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal fungsi pernapasan yang krusial. Nah, rekan Rau, itu dia dokter mengatakan oplas hidung punya fungsi estetika dan medis. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
0: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. This.

0: Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan Rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi penutup hari yang menenangkan. Jangan lupa tetap pantau siaran Rau FM untuk lagu-lagu terbaik, program menarik, dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan untuk kamu ya. Dan saya Tata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya ya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang, ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan

0: tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Zu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
0: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: Fakana qaba qausaini aw adna.
0: Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah.
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
0: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawsha sidrata ma yawsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basaru wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'aitumul lata wal 'uzza.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: Wa manatath thalithatal ukhra.
0: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
1: Alakumuz dzakaru wa lahul unsa.
0: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan.
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الْهُدَى
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى
1: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: مُوسَى.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunia.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
0: Zalika mablaghuhum minal 'ilm.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: Wa Ibrahim alladhi waffa.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: Alla taziru waziratu wizra ukhra.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
0: Wa anna ila rabbikal muntaha.
1: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
0: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
0: Wa annahu huwa amata wa ahya.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
0: Wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani, apabila dipancarkan.
0: Wa anna 'alaihim nash'atal ukhra.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
0: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
0: Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
1: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
0: Wa annahu ahlaka 'adanil ula.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
0: Wa samuda fama abqa.
1: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
0: Wa qawma Nuhim min qabl, innahum kanuhum azlama wa atgha.
1: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
0: Wal mu'tafikata ahwa.
1: Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
0: Afamin hadzal hadits ta'jabun.
1: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
0: Wa tadhhakuna wa la tabkun.
1: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
0: Wa antum samidun.
1: Sedang kamu lengah darinya.
0: Fasjudu lillahi wa'budu.
1: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Kalau engkau mau sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin sholat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini. Sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini?
2: Setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda, ada yang diberikan kedudukan seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan, ada yang diberikan limpahan harta benda sehingga mengangkat status sosialnya, ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan, ada yang diberikan tenaga yang begitu besar sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara empat pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap soleh atau amalnya dianggap salah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Wallazi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai enggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat, dilihat di media sosial, didengar informasinya, disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya, bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya.
3: Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian, makin hening ini.
1: Setiap hari dipanggil Allah tidak?
3: Dipanggil.
1: Lewat apa?
3: Adzan.
1: Baik. Pak Andi. Ada namanya Pak Andi?
3: Oh, ganti.
1: Pak Tony ada?
3: Ada.
1: Ganti. Ini pasti enggak ada. Suneo. Pasti enggak ada ya. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya?
3: Oh, enggak ada yang jawab tuh.
1: Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah bin Fulanah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita, diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Dipanggil lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafad ini satu-satunya lafad di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafad ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeza. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi, kalau ini karya manusia mustahil bisa diperdengarkan. Karya ini kalau karya manusia mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang azan tidak pernah padam 24 jam. Tapi panggilan azan itu mengajak kita menunaikan sholat menghadap Allah. Saat menghadap itulah perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46.
4: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
1: Dan jika kalian punya masalah dalam hidup, terima dulu, tangkap dulu dengan sabar, karena tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya persoalan. Masalah itu dikirimkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ingat Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai, dan aku berjanji, aku pastikan setiap orang yang hidup, kata Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup.
3: Saya tanya ibu yang di sini nih. Bu. Ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin takut enggak sanggup. Gak ingin, takut gak hidup.
1: Ini rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qurannya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa, dikirimkan jalan doanya lewat ujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah, ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat ujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah, ingin lancar, lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot di utak-atik kan jadi enggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti. Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian,
5: di luar batas kemampuan kita.
4: La yukallifullahu nafsan illa usaha.
5: Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya, dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya?
4: Wassalah, bawalah itu dalam sholat.
5: Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan kau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan. Sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu.
3: Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru. Ada yang kenal Fir'aun, Pak? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu.
4: Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menopause dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi nama-namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Kapan dikabulkan doanya? Saat sholat dan berdiri dalam sholatnya. Ali Imran ayat 39. Sanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedang berdiri dalam salatnya, doa kepada Allah, minta diberikan keturunan, dikabulkan doanya karena khusyuk salatnya.
5: Sekarang cara khusyuk bagaimana? Dan apa kaitan dengan pembuka tadi kita di awal? Di surat Al-Mulk tadi, maka ayat ke-46-nya mengatakan rumus khusyuk. Sebetulnya tidak perlu pakai pelatihan. Kalau rumus Quran kita praktekkan, mempelajari yang Nabi tunjukkan, praktekkan seperti dicontohkan, dapat kita nilai khusyuknya.
4: Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
5: Orang khusyuk itu tanda pertamanya, kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak? Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam sholat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah, ini Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta sebulan sebelumnya sudah disiapkan pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang, yang belum tentu kita datang keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari, berjanji mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, mengentaskan persoalan, dari mulai bangun sampai kita tidur, tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-gitu saja.
3: Pakai kaos, depannya Mbappe, belakangnya Messi. Menang, menangis saja. Kalah 1-0 tuh. Saya enggak nonton.
5: Itu yang terjadi. Kalau sudah siap, datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya.
4: Wa annahum ilaihi raji'un.
5: Dan dia menghadap ke Allah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya, annahum ilaihi raji'un. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ilaihi raji'un, artinya apa?
4: Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatan muwadda'. Kalau engkau mau salat, menghadaplah ke arah kiblat, tolong rasakan itu mungkin salat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu bagi orang Islam dulu 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar, setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai sholat, baru mulai bertakbir. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan ia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar tahu makrifat tentang dirinya, dia akan pulang. Nah, sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita, bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah, ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik? Tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh begini. Ini kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik, itu pasti pilihannya sempurna. Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Jadi nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana? 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu. 2, kedudukan, jabatan. 3, harta benda. 4, tenaga. 1 apa? 2, 3, 4. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi 4 bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan. Hartanya tak mampu mengalahkan Uthman. Tenaganya tidak sekuat Bilal. Tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang. Karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan. Tiga, saya cepat dulu sebutkan lalu nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. Tiga, harta. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an, tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah, kedudukan sudah ada Umar, maka yang ini memfokuskan bidangnya, walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah, tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi, tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah, menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya, tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Uthman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali Abu Hurairah sudah dengan ilmu. Peluang saya pada yang keempat dengan tenaga. Maka empat-empatnya ditekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana, kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Jadi tidak usah ikut komen lagi. Komen Nabi Al-Kamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan, saya adhan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Uthman? Dan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara. Kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya azan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga digunakan untuk azan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. Satu. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini? Karena di mana-mana, kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, ini saya ambil contoh. Kalau kita habis lebar, habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang enggak? Mudik enggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru. Saya tanya, kalau mudik itu senang tidak? Kalau pulang itu senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan kereta habis, pesawat habis. Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus. Diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya katis tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telpon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan. Rumah dicet, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara. Karena ada yang pulang, siap membawa bekal. Belum pernah tanya satu orang, kenapa Anda tak pulang? Tak ada bekal, Ustaz. Jadi umumnya, kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Tadi saya tanya nih, maaf ya. Kalau sudah haji, mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji, disegerakan haji. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang. Kembali itu senang. Di mana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak?
3: Mau bilang senang takut pulang, gak senang pulang juga.
4: Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, banyak pulang.
2: Saya dengan sahabat Ustaz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, Ustaz, abang sudah rindu sama Allah, liqa Allah. Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit, hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tapi kalimatnya, "Yi, anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah."
4: Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23 sampai 24. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan surganya, ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah. Bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah ditatap selama hidupnya. Punya bekal. Nah, untuk masuk ke tahap itu, kita mesti menentukan pilihan sampai malam ini. Anda mau pilih yang mana? Mau pakai ilmu? Mau pakai tenaga? Mau pakai harta atau mau pakai kedudukan? Tapi yang harus Anda sadari, kalau Allah sudah kirimkan satu di antara empat ini, maka itulah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk mencari akhirat kita dengan itu.
3: Ingat itu ya, mau ada drone, mau tidak ada drone, tetap itu pilihan. Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu sekitar, dengan itu kita mulia di hadapan Allah, keistimewaannya apa, cara belajarnya bagaimana, dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan, maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122, sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya.
2: Wa ma kanal mu'minuna liyansiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعْلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
3: Belum mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fi sabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fi sabilillah, maka tidak

Bismillah, ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah. Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, Ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu. 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, ayo jihad. Ma, papa pamit dulu. Nih, Pak Dayat 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja Pak. Tiba-tiba datang panggilan, ayo ikut jihad. Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri? Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Jadi gak mudah. Tapi karena tarbiahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat, dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid. Paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak, masa cukup lampau. Tapi kisah nyata. Beliau tanya ke anak-anak TK ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang perempuan 1-2 angkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap dan mengatakan dengan kencang, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kamilah calon syuhada. Kami akan nyusul bapak kami, kami akan nyusul paman kami, kami akan nyusul om kami. Itu keluar kalimatnya secara tegas karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah, dulu suasananya begitu. Di era Nabi kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang? Semua keluar. Oke, Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar demi negeri, niatkan ibadah, tinggi nilainya. Tiba-tiba karena panggilan itu datang, yang keluar banyak, yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? Liyat tafaqahu fiddin. Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan. Kuasai teknologi zaman sekarang. Kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? Liyat tafaqahu fiddin. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini,
Karena itu yang paling prioritas kalau bisa pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama.

0: Dulu orang kalau belajar, mereka bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rushd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya. Pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fi sabilillah. Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fid-din. Quran tidak mengatakan liyadrusu fid-din. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyatafaqahu fid-din. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan tak, artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya. Jadi kalau adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Oh. 2, usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, enggak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutbah, pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah, katanya. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Mabika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India sampai kiamat kurang 2 hari, asli India, bilang bahasa Inggris, ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina, belajar bahasa Arab, ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru, datang ke Mekah belajar, ngisi di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Taif. Ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris, kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. Dipakai seperti Jepang. Jepang kayak orang Jepang.
1: Watashi wa Indonesia no adi desu.
0: Dipakai bahasa Perancis kayak orang Perancis.
1: Kumusta ka, Sylvie?
0: Dipakai Tagalog kayak orang Filipina.
1: Kumusta ka, Mabuti?
0: Pakai bahasa apapun lidahnya lunak karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Tapi tetap kalau ibadah dengan cara pengetahuan, kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, enggak pernah tanya, hanya untuk ujian, dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Maka Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, perhatikan caranya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang penuntut ilmu. Idtala 'alaina rajulun syadidu bayadu thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a kafai 'ala fakhidaihi wa ruqbatai 'ala ruqbatai ihi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisir rapi, enggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya, fokus datang di sub pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil sub paling depan. Sub depan mau ngantuk ditahan-tahan. Mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan. Kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qur'annya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham. Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baitullah atau Ka'bah merupakan bangunan yang menjadi arah kiblat umat Islam saat melaksanakan salat. Ribuan manusia mengelilingi tempat suci yang terletak di pusat Masjidil Haram ini tanpa henti selama 24 jam. Meski pengetahuan tentang Ka'bah sudah banyak dipublikasikan, ada baiknya untuk mengetahui hal-hal yang jarang kita ketahui berkenaan dengan Ka'bah. Sebenarnya, masih banyak hal yang tidak diketahui banyak orang terkait Ka'bah, terutama tentang hal-hal kecil yang membuat bangunannya semakin terlihat unik. Perjalanan sejarah turut merubah Ka'bah hingga akhirnya megah seperti sekarang ini. Pada Cakrawala Islam edisi kali ini, kita akan menyimak 5 fakta unik seputar Ka'bah. Yang pertama, dahulu Ka'bah memiliki 2 pintu dan 1 jendela. Pendengar, Ka'bah yang ada saat ini memiliki 1 pintu dengan tinggi mencapai 3 meter lebih 18 cm dan lebar 171 cm. Bangunan pintu ini terlihat berkilau karena terbuat dari blok emas yang dibuat di Arab. Pintu ini merupakan satu-satunya akses untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Tidak ada jendela atau pintu lain untuk bisa masuk ke sana. Namun, sebenarnya dahulu kala Ka'bah memiliki lebih dari 1 pintu. Bangunan yang ditinggikan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki 2 pintu dan 1 jendela. Namun sangat minim informasi terkait siapa yang membuat dan sampai kapan bertahan dengan kondisi tersebut. Menurut seorang profesor di Universitas Ummul Qura, Ahmed Al-Mori, hingga kini masih jadi misteri tentang siapa yang membangun pintu tersebut. Yang jelas, Ka'bah punya 2 pintu dalam waktu yang sangat lama. Komponen pintu Ka'bah pertama itu masih disimpan di beberapa museum sebagai benda bersejarah Islam. Sementara pintu yang ada saat ini dibuat oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz. Ia merupakan raja yang paling banyak menyumbang untuk pembuatan pintu Ka'bah yang kedua ini. Kemudian yang kedua, dahulu penutup Ka'bah berwarna-warni. Pendengar, seperti yang kita ketahui, Ka'bah saat ini berwarna hitam karena ditutupi oleh kain kiswah hitam dengan pita bertinta emas. Mungkin akan sulit bagi kita untuk membayangkan warna lain pada Ka'bah. Namun, ternyata pada zaman dahulu, warna rumah Allah Subhanahu wa taala ini tidak melulu hitam seperti sekarang. Ka'bah pernah ditutupi dengan kiswah beberapa warna, termasuk hijau, merah, dan bahkan putih. Sementara itu, tradisi penggunaan kiswah berwarna hitam adalah sejak zaman dinasti Abbasiyah dan bertahan hingga saat ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kunci Ka'bah dipegang oleh 1 keluarga. Pendengar, ternyata kunci Ka'bah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini hanya dipegang oleh 1 keluarga, yakni keluarga Utsman bin Thalhah dari keluarga Bani Sa'ibah. Keturunan dari keluarga ini sudah menjaga kunci Ka'bah selama berabad-abad, tepatnya sejak penaklukan Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kunci Ka'bah. Namun beliau justru mempercayakannya kepada keluarga Utsman bin Thalhah dari keluarga Bani Sa'ibah ini. Khalifah, sultan atau raja semua harus tunduk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin dari keluarga Makkah kecil ini sebelum mereka dapat memasuki Ka'bah. Kemudian yang keempat, Ka'bah berkali-kali direkonstruksi. Pendengar, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk Ka'bah tidak seperti awalnya karena telah mengalami rekonstruksi setelah mengalami kerusakan. Tercatat, Ka'bah pernah direnovasi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai nabi. Saat itu, ketika Ka'bah telah selesai dibangun, hampir terjadi pertumpahan darah antar kabilah. Karena setiap kabilah merasa berhak untuk membawa Hajar Aswad. Dan pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW memutuskan batu hitam itu dibawa dengan menggunakan kain dan suku-suku yang berebut itu bisa membawanya bersama-sama. Hingga sejauh ini, tercatat renovasi terakhir pada Ka'bah tersebut terjadi pada tahun 1996 dan sangat menyeluruh, yang mengarah ke penggantian banyak batu dan kembali memperkuat pondasi dan atap baru. Dan selanjutnya yang terakhir, Ka'bah dulu terbuka untuk semua orang. Saat ini, tentu akan sangat susah untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah karena banyaknya peziarah yang datang ke sana. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa masuk ke sana untuk tamu-tamu khusus saja. Namun ternyata, dahulu kala, Ka'bah boleh dimasuki siapa saja dan dibuka dua kali dalam sepekan dan orang-orang pun bisa sholat di dalam Ka'bah. Itulah pendengar 5 fakta menarik seputar Ka'bah. Semoga menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.